E pō mana e, kuo kai na ke hea e kere kere o tumi. Na e ilo i me i ono aho, o ia ue whakapoe. Ko ki tau.